kamani lungi day acali day ngiro kamani and gan hugir kam gaju baay na ta kamani wadan wa kramay ngan ma ding na ci aji ngan ji ko fonya di ho gaega yu ngi day di ngo cal wu cag maga mu ni wa day joy ngay wana way barka de ho ba aju mbire ma karok ya ille mbire ya murum ko ma karok ga day wana way barka do ara kamani harani harim do ngo cagem kiri kamu tena barang mengusung dia lupa pulang dekat bin teknik kan atau dalam negara kamu tena barang mengusung dia hujung bicara sangwe kaya yang kerayu teknisi.

Tak tak tak tanggal studio inti mukasaso dari Syria, saso dari Syria, jeddar bi Sudia, barca barca barca barca barca alik jeddar kuzubdoge, cazuwale dek zai kemana kuzel kubarca kuzungi ajurin ada akne woi de cije imar ada akne war cije tera, kafarin ulumag elimar de ada akne war cije alik jeddar okuzung keng keluar van zekitrik. Zikir anu alam kuntu ke zikir terus dia tu mahu rawat nang zikir zikir gan dia tu zikir kau insya Allah. Kita mesti kam cokuti ronsel monsel Muhammad Jamal Sulaiman agit kau nafiz zikir nama sabah insya Allah. Kami tengok.